raya san meduya tenyi munu ji greya musumuru ni gode jegun yuxing je mebadang parasongwa dang lamna simbo jebo sigi ngakya tamji kone jiksu rungwar dukdeyeni izikta lamge ngasi inang musne yagmo da inang uruktor gela anyas siyato muruni ito gebu tora tegado gebu be mishis hongu kya lianglu ngoto tizi korea be simbo sinji jiksu rungwa umdindi suneyeni me gali gebula tamdi deshin mitongo ni mo gali gebu eche ombuli bi sinji jigi igajegi nyeya ngurihiya Tol bito motong le ni, dene mo gali jibu sinbi jebo la dige je meso ni, tabi mo gali jibu si sinbi jebse ehyare shusun buru ni. Jowe lamne da longsing jowar jebe mi re maasing ni, tabi ne samangka tol gegen ni, tsul gegen ni mu umdin jik jam jung bi mu jes daga ni mu maap toge tugan yagan re jung bu itkab I kahaya jeheyadu lo ni. Lam dingo ne sanglang dang re je dang Bena zashindu duu ni, da bina ito geime shangmangjiga indi nini, bina shangmanggang pe shanglang ni umdini re chanchi kulo pilsu la zogbi imur, ito minu re zi jinang gang pe jingudo shangmanggang kurongzu umdini nou nini, rinbu namne tene narak ki diangdu melung dukjindu ge zha chersing dukde ni, da bina ito tuyabulu ni zha jinang gaya tuyadu nini, Bine shuk derbuli eze mizina dengi bölbulcik ki dezamunu tem biriyo umdin bahriya, umdin tüydüne eni. Dagi madane simla me baro eni. Da eze me bölbundin dongbul da umnyamon ok amat na umnun samya, binak sema it samya, binak sema me böldungunu ya dengi munucik dunge tem eze ehlasi eni. Simbo gebo kye lakdo reji toksin rüji derna dukne, lam kakne, jizik jeye nyi. Tenda sim geb iye jikta ozo laga reje jin, ozo muri temzeka jahaya, zoto shangna zinye kado lo nyi, eto shusu nyi. Dani deshin shekbe loma yinde nyi, da nyinbe sanye jomnendekbe ne loma yin nyi. Dusundu ngombala sheshin, dokne gejile dhowa yinde nyi. Nyi zinyine dhubi nyamnenya yakzi, bine rangwang toya, Shiru nere mosu kishile panguk ni dreyukumdi midi yin nye shusun buru ni. Dani nyewara tene dagi matir mebe nyakamne dukbar lamji ngay takbo de dala mrepe ni. Dani ototo gili nyo singidu nyine lamji ngay nyo jiki inak amat odo nun buru nye ya. Eshiat izulutin nyo tuksu ehrasu nini. Shanglun de da Chayyue chul tene kye dala lam kakne jizye nyi ijabu ii dazo jik dechamunu dikwaya ya shangnang kaya jimdi zehyadu loo nyi eishuzun buru nyi. Jikdi shiotungsing dinni shindu cheyang zap yinde nyi nyi jikdi kama zubukdega ama gomotong jik dengi munu nyi din temno ijilu dina nyi ama te dragosu gyumdan ijin nyi ama dinlamjagosu toga raso nyi. Majik dir Dujie tam jie tene riba dang xing dang gundu dungwe nao simbo de cikde tene dige jie meso ni. Oda ni amatse e raso ijilu din kale ya ya nipe lup shakam jim gayo ni umdun duk kale maabya datozo e raso ni to shusu chi ane simbi jiebzi ya tuibu bitoktu e na umbo ni. Kambo tabi suji jieba ni xindu cikde na konna ni. Tapin iwodo jikbe pamak dinam jokne kale ya ragan umdun yakan ji jikdin kama be kum nimbir yumbu nye esha deyni. Kembe mei ming mega siye jawa inna dagi tene losumlon ni. Oda ik amaji mega nyo ming inene be o chisya ozo losum tome sumgayu nye ngaykan ni. Kembe matong nani hindu yang kon kembe Tiwa mebe nyakam detona narak deni shindu yang jiksu rungu ni. Da kempu inang utukmargaya pe chakal gome nyo ni itna tongu inene tenye munu plakyak wika gei brame ni chue brame tawa nyine munu jiksu rungu no mbu ni. Godin di na ulo nyine ten wok tamze sangle jeba yin de.